Golden, Adam Ulauna. Nikamimu mpale, anyaba kuwira masimu, anyatu kuwira masimu. Dingi dingi dole, wali wayo nonya, naduke misine omwana wo Golden, Adam Ulauna. Nikamimu mpale,